Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Nina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
0: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Baik, Temu Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 8 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah ya, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Temu Pro 2 Polres Metro Bekasi, Kota Bekasi, Bekasi Kota berhasil mengamankan komplotan spesialis pembobol toko maupun minimarket di wilayah Kota Bekasi. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, para pelaku mengaku sudah bereaksi sebanyak 20 kali. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombespol Kusomo Wahyu Bintoro, mengatakan pelaku berjumlah 4 orang, masing-masing berinisial S, M, MI, dan LB, teman berdua. Hanya saja dari 4 pelaku tersebut, 2 pelaku yaitu S dan M sudah ditahan, sedangkan 2 lainnya yakni MI dan LB saat ini berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Kusuma Wahyu Bintoro menjelaskan, teman Pro 2, dalam menjalankan aksinya, para pelaku pengincar toko maupun minimarket yang dalam kondisi kosong, kemudian para pelaku menggunakan linggis dan kunci membuka untuk membuka paksa pintu atau rolling door ya, teman Pro 2. Setelah berhasil membongkar toko atau minimarket yang sedang diincar, selanjutnya pelaku menguras habis barang yang berada di toko tersebut, yang oleh pelaku barang-barang tersebut kemudian dijual kembali. Aksi kejahatan para pelaku akhirnya terhenti setelah polisi menindaklanjuti laporan pembobolan toko sepatu di wilayah Duren Jaya, Bekasi Timur. Dari laporan tersebut, polisi akhirnya berhasil meringkus 2 dari 4 orang pelaku. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Di balik kesuksesan pria ada wanita hebat. Wanita yang tangguh mampu melahirkan generasi yang tangguh pula. Karena wanita berperan penting dalam membentuk karakter dan mental bangsa. Kaum perempuan harus mampu memberdayakan diri, turut berperan, serta berkarya nyata dalam pembangunan dengan masyarakat. Keterampilan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Wanita, tokoh utama dalam membina karakter bangsa. Pertegas langkah, berkuat semangat, dan sinergikan potensi diri. Berbuat lebih banyak di tengah masyarakat, keluarga, dan bangsa.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Lights, camera, action.
1: Temu Pro 2:30 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Bos baru Liverpool, Andoni Iraola, telah berbicara tentang upaya menggantikan Mohamed Salah musim panas ini. Setelah mengambil alih klub yang finish tanpa trofi di bawah Arne Slot musim lalu, Iraola, Temu Pro 2 yang menandatangani kontrak 2 tahun, mengatakan ingin memberikan tim yang bisa mereka banggakan kepada para penggemar Liverpool. The Reds, Temu Pro 2 telah menandatangani Victor Munoz dari Osasuna, namun kehilangan Salah, Ibrahima Konate dan Andrew Robertson, Temu Pro 2 musim panas ini. Salah mencatat 257 gol dan 120 assist dari 442 penampilan sebagai legenda klub. Nah, Temu Pro 2 yang menjelaskan bahwa tim membutuhkan seseorang di posisi itu dengan keterampilan yang berbeda. Liverpool bertandang ke Amerika Senin depan untuk pramusim lewat Sunderland, Wrexham dan Leeds United ya, Temu Pro 2. Perburuan pemain sayap baru terus berlanjut. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.
0: Lights, camera, action.

0: Oh my God, I'm such a cat.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa, teman terbaik kamu.
5: Oke teman Produa, 46 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya teman Produa. And then Polresta Bandara Soekarno-Hatta Seta bersama Bea Cukai membongkar praktik home industry atau tempat produksi narkotika jenis etomidate. Lokasinya berada dalam kawasan perumahan elit Pantai Indah Kapuk atau PIK Jakarta Utara. Siapa sih yang tidak mengenal perumahan elit tersebut ya teman berdua. And then dalam penggerebekan tersebut ditemukan ribuan unit cartridge pouch siap edar hingga perlengkapan produksi seperti mini laboratorium. Seluruhnya kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas. Dalam peristiwa tersebut turut diamankan seorang pria sebagai tersangka berinisial LHM berusia 34 tahun warga negara Singapura. LHM diketahui berperan sebagai juru masak atau koki dari produk narkotika tersebut. Wisnu menjelaskan untuk pengungkapan kasus ini bermula dari hasil pengecekan penyelundupan paket kiriman, yakni 2 botol bahan baku etomidate dengan berat sebanyak 200 kasih ulangi dengan sebanyak ataupun beratnya yaitu mencapai 2200 gram dari Malaysia oleh tim Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kemudian lanjutnya teman berdua, petugas melakukan pelaksanaan operasi gabungan antara Bea Cukai dan kepolisian hingga menemukan lokasi produksi narkotika di kawasan perumahan elit di PIK ya teman berdua. Dalam operasi tersebut, pihak kepolisian mengungkapkan aktivitas dari industri rumahan ini diketahui baru terlaksana dan membuat produk cartridge pada tanggal 16 Juli 2026. Berdasarkan temuan dari bahan etomidate sebanyak 2 liter tersebut mampu memproduksi sekitar 2000 unit cartridge pouch siap edar. Informasi selengkapnya teman Produa bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Sepada.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
3: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biyung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari orang

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
4: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
3: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
5: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Baik, Tomo Pro 2 Badan Karantina Indonesia atau Barantin menerbitkan 2873 sertifikasi ekspor kekarantinaan selama periode Januari hingga Juni 2026. Jumlah tersebut dilakukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepala Balai Karantina Banten, Dumas Hari, mengatakan berdasarkan data Januari sampai dengan Juni 2026, kinerja pelayanan karantina Banten menunjukkan aktivitas yang tinggi, di mana layanan sertifikasi karantina hewan mencapai impor sebanyak 1.875 sertifikat, sedangkan ekspor 2.873 sertifikat. Domestik masuk 4.527 sertifikat dan domestik keluar 6.112 sertifikat. Menurutnya, Teman Pro 2, dari capaian kinerja itu menandakan seluruh unit pelayanan yang telah dipersiapkan untuk memberikan gambaran menyeluruh, khususnya mengenai pelaksanaan tindakan karantina di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ia juga mengatakan selama periode tahun 2026, karantina ikan telah mencatat aktivitas ekspor tertinggi dengan 19.603 sertifikat, sedangkan karantina tumbuhan mendominasi layanan domestik keluar sebanyak 23.725 sertifikat. Informasi selengkapnya, Teman Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Pro2FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sayang. Sayang.
3: Pa.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
2: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Meraji itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.
3: Tema Brodol 52 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan puluhan pabrik etanol untuk mendukung pengembangan bahan bakar minyak atau BBM campuran etanol atau E10. Menurutnya, teman Prado, Indonesia kini mulai mampu memproduksi bioetanol sebagai bahan baku pencampuran bensin. So, Presiden mengatakan saat ini Indonesia baru memiliki 1 pabrik etanol. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperbanyak fasilitas produk guna mendukung pengembangan BBM berbasis bioetanol. Presiden juga menantang jajaran pemerintah untuk mengembangkan BBM berbahan bakar etanol murni atau E100. Ia menilai Indonesia memiliki potensi untuk mengikuti negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan bahan bakar berbasis etanol. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dengan informasi ini, teman berdua kasih ini pamit dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya akan ada Kak Aci yang bakalan temani kamu hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Baru saja kamu dengarkan Spada.
4: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Info Prodo.
2: Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 di hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Selengkapnya bersama KJ.
0: Info Pro 2.
2: Informasi yang pertama teman Pro 2, prakirawan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku mulai tanggal 18 Juli 2026 pukul 05 WITA hingga 19 Juli 2026 pukul 05.00 WITA. Secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah diperkirakan didominasi cerah berawan hingga berawan sejak pagi hingga dini hari. Hal ini disampaikan prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha Rili Janiawati STR dalam acara info BMKG melalui Pro 1 RRI tahunan di hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Sudah di wilayah Kepulauan Sangihe berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 60 hingga 90%. Sementara itu angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 28 km per jam. Untuk kondisi perairan teman Pro 2, tinggi gelombang laut di wilayah Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar 0,5 hingga 2,5 meter. Adapun cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan dengan arah angin bertiup dari barat hingga utara dan berkecepatan angin mencapai 17 hingga 46 km per jam. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap memantau perkembangan cuaca melalui kanal informasi resmi, yakni Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe serta aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store dan App Store.
0: Info Pro 2.
2: Informasi yang berikut teman Pro 2, PLT Bupati Kepulauan Sitaro Hieronymus Makainas mengimbau seluruh masyarakat tetap tenang menghadapi situasi terkini khususnya warga yang bermukim di kawasan rawan bencana. Ia mengingatkan akan masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang kini memasuki musim panas disertai angin kencang terutama pada malam hari di wilayah Sitaro. Menurut Hieronymus Makainas, masyarakat harus selalu mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan pemerintah serta tidak mengabaikan setiap instruksi demi menjaga keselamatan bersama. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko terhadap keselamatan masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat akibat cuaca ekstrim maupun ancaman bencana lainnya di wilayah Sitaro. Meski demikian, Hieronymus Makainas berharap masyarakat tidak panik menghadapi situasi tersebut, melainkan tetap tenang, saling membantu, serta mengingatkan meningkatkan kesiapsiagaan bersama menghadapi berbagai kemungkinan bencana alam. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro terus berdoa kepada Tuhan agar senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan, kekuatan, serta pertolongan bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
0: Info Pro 2.
2: Informasi yang berikut teman Pro 2, penyuluh agama Katolik Fabiola Selangkan mengajak umat untuk menghayati sabda Tuhan dalam Injil Matius 12 ayat 7. Pesan tersebut menegaskan bahwa belas kasih harus menjadi landasan utama dalam kehidupan beriman tanpa mengabaikan nilai ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Yesus dan para murid pernah dipersoalkan oleh orang-orang Farisi karena memetik bulir gandum pada hari Sabat. Padahal tindakan itu dilakukan karena para murid lapar dan tidak melanggar hukum. Sebab bulir gandum dipetik untuk langsung dimakan, namun orang Farisi lebih berfokus pada aturan hari Sabat daripada melihat kebutuhan manusia yang sedang dihadapi. Fabiola juga membagikan pengalaman pribadinya saat melayani sebagai prodiakon. Sepupunya yang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Tangerang sangat merindukan menerima sakramen Maha Kudus karena rumah sakit tersebut berada di luar wilayah parokinya. Ia tidak dapat langsung memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada minggu pertama, pelayanan sakramen Maha Kudus dapat dilakukan oleh prodiakon dari paroki setempat. Namun pada minggu kedua dan ketiga pelayanan tersebut tidak terlaksana akibat kendala komunikasi. Menjelang minggu keempat, didorong rasa belas kasih, Fabiola kemudian meminta izin kepada pastor kepala paroki untuk mengantarkan sakramen Maha Kudus kepada sepupunya dan permohonan itu akhirnya disetujui. Ia berharap umat Katolik dapat menjadikan ajaran Yesus sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, yakni memadukan ketaatan terhadap aturan dengan semangat kasih kepada sesama. Belas kasih bukanlah alasan untuk mengabaikan aturan, melainkan menjadi jiwa yang menghidupkan setiap pelayanan dan keputusan dalam kehidupan bergereja. Demikian info Pro 2 siang ini, terima kasih dan selamat siang.
0: Info Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Baik, teman Pro 2 di mana pun kamu berada, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti Pro 2 Musik Prenel.
4: Pro 2, tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
5: Yes, betul sekali.
4: Hari kita bakal ngomongin soal lagunya Teman Pro 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811-800-105 Teman Pro 2. Gue tunggu sekarang juga ya, jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apalagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, yeah, gitu,
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence-nya?
0: Iya.
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke,
2: Liodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yes,
2: yeah,
0: Liodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenangin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya tuh, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga, kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih, sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik, ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya
2: kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah, karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu,
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip,
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Kali ya, aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang gak cocok sama prinsipnya, ya gak bisa sama sekali ditolerir,
2: ya, ya,
0: gitu.
2: Bisa, ya.
0: Hmm, interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Produserin lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Oh, yeah. Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur, ya jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan, ya Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya,
2: iya,
0: sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah,
2: iya,
0: setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
1: Latihan.
2: Iya, standar. Yeah. Iya, standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok. Jadi kayak ngelihat video-video ini, ah aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain, Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi, gitu, ya tuh, ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Guna mental sih.
0: Iya sih.
1: Iya. Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya, jadi switch beat apa segala macem. Hooknya beda-beda.
1: Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus gak tahu.
1: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya.
1: Iya kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu.
0: Iya.
1: Gitu. Karena dia denger di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya.
2: Iya.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih tadi? Aku udah

0: Oke, teman Pro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Ya, masih easy listening lah kalau
0: kita denger. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus habis itu juga
1: dan
0: ada...
1: Dan notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan.
0: Iya,
1: outside the box gitu. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya, berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model banyak, iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing. Bener. Gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari. Dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing. Yes. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sebentar menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener.
2: Bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri,
2: lagu.
1: Mandiri. Yeah.
0: Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga gitu.
2: Bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Okay.
2: Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa yes, berarti ya.
2: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya, Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia.
0: Jadi pengen ya.
1: Dan
0: bisa
1: ke Padang, terus dia nyari restoran Padang nggak ada di sana.
0: Restoran restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih, aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh, kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku. Amin. Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin, amin, amin, ya, amin. Tapi kita bakal bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh,
0: ini.
2: Harus dong.
0: Oke, oke, oke, oke. Ditunggulah ya untuk ya, project apa namanya project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin,
0: amin, amin, amin. Ya. Amin. Ya, seru banget ya hari
1: seru,
0: ini.
1: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Ya dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah tidak boleh saling mendahului kata biskota.
0: Yeah.
1: Nah jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Iya,
1: nah
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi.
0: Oh, okay.
1: Talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Iya, berkolaborasi,
1: berkolaborasi featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke okay deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah okay, yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kapo Tumang Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya, kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke, teman Pro2, masih di Sosum FM Pro2 Jakarta. Masih bersama gue, Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok gak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu? Tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya? Kamu seperti apa orangnya? Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip
2: ya,
0: berarti ya?
2: Menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni nih kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu nggak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media
1: ya, didorong habis-habisan. Artinya gitu, anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan, aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan nggak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia, di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, gak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat
2: benar.
1: Like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain, dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Jadi send base gitu ya.
1: Share base itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang, karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: AI atau enggak gitu.
1: Oke. Gitu. Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar. Dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Yes.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan. Pindah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman Pro2 yang dengerin Musicpreneur, kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong,
1: chill,
0: macet-macetan.
1: Dengerin Musicpreneur
0: deh tuh ya. Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Pro2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Z, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauru.
0: Dadah, sampai ketemu lagi.

92 MHz teman terbaik, kamu teman Pro 2 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sudah bersama Pro 2 Jakarta mengikuti Indonesia Entrepreneur ya, musik entrepreneur bersama Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 di hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dan selanjutnya teman Pro 2, Kak Ica temani kamu di Pro 2 Isli. Seperti biasa kamu bisa request lagu kesayangan kamu di WhatsApp Pro 2 FM seperti biasa ya, di 08 22 17 97 307. Bersama Kak Ica temani kamu di siang hari ini, di santai siang sampai menjelang sore nanti ya teman Pro 2, pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Oke teman Pro 2, sebelum kita lanjut untuk Pro 2 His List, Kaci hadirkan dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif teman Pro 2. Nah kali ini teman Pro 2 kita dengerin lagu dari daerah Ambon bersama WSO featuring Kai Hulu dengan lagunya Mama Papa Pumpasang.

0: Dekat lagi.
1: Sí.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

0: Dek,
1: 92 Mega Sambat terbaik kamu malo. Teman berdua. 31 menit pergeseran dari pukul
2: kalau di sini enggak
1: 11 waktu Indonesia Tengah, dan teman berdua KJ masih hadir dengan beberapa lagu ya bagi di siang hari ini untuk kebersamaan kita dalam Broadway Studios. Kamu juga masih bisa request lagu ya. Dan di sini ada yang request lagu dari Kak Lara, tapi mohon maaf ya Kak Lara untuk lagunya The Temper Trap. Di sini KC sudah cari tapi kayaknya belum ada di listnya Broadway. Mungkin bisa request lagu yang lain ya. Di WhatsApp Produa bisa balik lagi WhatsApp Produa FM teman Produa di 08221793307. Tetap stay tune di 92 MHz, teman terbaik kamu, Produa Hits List untuk kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa Polaroid sih?
2: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2. Kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus sebuah produk. Kemasan juga punya fungsi lain, salah satunya menjadi alat untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan kepercayaan pembeli. Nah, dengan memiliki kemasan yang baik dan tepat, penjualan UMKM bisa mendorong terdorong naik ya teman Pro 2. Prinsip ini yang seringkali kurang dipahami oleh UMKM. Nah, kita banyak menemukan UMKM yang kurang peduli dalam mendesain sebuah kemasan, bahkan terlihat asal-asalan. Oleh karena itu, teman Pro 2, untuk mendesain sebuah kemasan, ada beberapa kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Nah, dikutip dari laman umkm.co.id, di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, ada beberapa kesalahan yang seringkali diabaikan oleh UMKM dalam mendesain sebuah kemasan. Nah, apa saja teman Pro 2, kamu bisa baca di website rri.co.id.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Momen periode pertumbuhan kredit UMKM dinilai masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan secara nasional. Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian UMKM Oto Sri Naita Ginting. Selama periode Januari 2023 hingga April 2026, kredit perbankan tumbuh sebesar 38,9%, nilainya meningkat dari 6.383 triliun menjadi 8.865 triliun rupiah. Nah, sementara itu kredit UMKM pada periode yang sama hanya tumbuh sekitar 13% dan nilainya naik dari 1.332 triliun rupiah menjadi 1.505 triliun rupiah. Nah, menurut Noto, perlambatan pertumbuhan kredit UMKM membuat porsinya terhadap total kredit perbankan terus menurun. Pada Januari 2023, porsi kredit UMKM masih mencapai 20,9%. Namun pada April 2026, angkanya turun menjadi sekitar 17%, sehingga kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Nah, informasi ini lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman Produan, terima kasih masih bersama 92 Mikahas di kesempatan siaran hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Teman Produan, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau ECRAF, Irene Umar, mengapresiasi komitmen Dana Indonesia dalam memberdayakan perempuan, yaitu melalui program SIS Berdaya bagi Pelaku UMKM dan SIS Berdaya bagi Perempuan Penyandang Disabilitas. Nah, program ini teman Pro2 sejalan dengan upaya pemerintah mendorong ekonomi kreatif yang inklusif, adaptif terhadap teknologi dan memperluas akses pasar. Nah, Irene mengapresiasi program tersebut pengembangan produk-produk kreatif dari Indonesia. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Teman terbaik kamu.
1: Sembilan dua Mega sama antar baik kamu teman peradua. Terima kasih masih bersama 92 Mega di kesempatan siaran hari ini, masih bersama Kaji juga teman kamu di santai siang. Untuk hari ini dengan beberapa informasi Kaji hadirkan untuk kamu teman peradua di kesempatan siaran hari ini hingga pukul 15 nanti ya, atau jam 3 sore. Teman peradua, dominasi La Liga pada Piala Dunia 2026 tidak hanya tercermin dari banyaknya pemain yang tampil pada partai final ya maksudnya. Kompetisi sepak bola Spanyol juga memberikan kontribusi besar melalui performa para pemainnya sepanjang babak semifinal. Sebanyak 16 dari 22 pemain yang menjadi starter dalam pertandingan semifinal Spanyol dan Argentina berada dari klub-klub La Liga. Catatan tersebut menunjukkan besarnya kepercayaan kedua finalis terhadap pemain yang berkontribusi di Liga pada Liga Sepak Bola Spanyol. Ya. Kontribusi pemain La Liga juga terlihat dalam penyelesaian akhir pada fase 4 besar Piala Dunia 2026. 2 dari 5 gol yang tercipta pada babak semifinal dibukukan pemain yang akan membela klub-klub La Liga pada musim 2026-2027. Gol tersebut dicetak oleh Michael Oyarzabal saat membawa Spanyol mengalahkan Prancis serta Anthony Gordon ketika memperkuat Inggris menghadapi Argentina. Nah, Gordon turut masuk dalam daftar perwakilan La Liga setelah resmi bergabung dengan FC Barcelona menjelang bergulirnya musim 2026-2027. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Hari baru, wawasan baru. Buku adalah jendela dunia. Membaca buku membuka jendela. Membaca buku, berjuta wawasan informasi, beraneka kejutan ditemui, dan berbagai hiburan dapat kita peroleh dengan membaca buku. Dengan meluangkan waktu untuk membaca, selain menambah wawasan, juga baik untuk kesehatan. Keindahan bahasa dalam sebuah tulisan akan mampu mengurangi stres. Dengan sering membaca, secara tidak langsung dapat melatih otak dan pikiran. Membaca dapat menjauhkan risiko penyakit Alzheimer atau sifat pelupa. Karena pada saat membaca, otak akan merangsang dan menstimulasikan kerja otak secara teratur. Membaca juga dapat membuat tidur menjadi lebih nyenyak, karena ketika terbiasa membaca, buku akan bertindak sebagai alarm bagi tubuh. Dapat mengirimkan sinyal bahwa sudah waktunya untuk Anda bangun. Jadi, jangan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menonton siaran televisi, bermain game, atau sekedar duduk sambil termenung saja. Tapi mulai sekarang, luangkan waktu untuk membaca buku. Karena kebiasaan baik ini tidak hanya akan menyegarkan pikiran, tapi juga memberi manfaat untuk kesehatan. Buku adalah jendela dunia.
1: Pesan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

2, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan menghadiri final Piala Dunia 2026 di hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Laga puncak tersebut akan mempertemukan Spanyol melawan juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengumumkan agenda tersebut di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Trump dipastikan lebih dulu menghadiri resepsi FIFA di Trump Tower, New York, di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Nah, selanjutnya teman peradua, Trump dijadwalkan menyaksikan langsung partai final di East Rutherford, New Jersey. Kehadirannya sekaligus mengkonfirmasi pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino bulan lalu. Nah, informasi lengkapnya teman peradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, terima kasih masih bersama 92 Mikat, teman terbaik kamu di Santai Siang untuk hari ini. Teman Pro 2, dominasi La Liga pada Piala Dunia 2026 tidak hanya terlihat dari sejumlah pemain yang tampil hingga partai final. Kompetisi sepak bola Spanyol juga menunjukkan kualitas melalui prestasi individu para pemainnya sepanjang turnamen. Nah, seluruh penghargaan Player of the Match yang pada babak perempat final berhasil diraih pemain dia akan memperkuat klub-klub La Liga pada musim 2026-2027. Dan catatan tersebut menjadi bukti besarnya kontribusi pemain La Liga dalam pertandingan-pertandingan penting Piala Dunia 2026. Empat penghargaan tersebut masing-masing diraih Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Jude Bellingham, dan Julian Alvarez. Keempat pemain tampil menentukan saat membawa negaranya melewati fase 8 besar menuju semifinal. Keberhasilan tersebut semakin memperkuat posisi La Liga sebagai kompetisi yang dihuni sejumlah pemain terbaik dunia. Mereka tidak hanya tampil konsisten bersama klub, tetapi juga mampu menunjukkan kualitas pada level tim nasional. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman-teman para dua, kita mulai semenit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, teman-teman para dua. Dan sebelum kita lanjut untuk beberapa informasi di Santai Siang kali ini, kita dengerin dulu Akselerasi Kreatif Musik atau Aktif, teman pro 2 dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengerin lagu dari daerah Malang bersama Begundal Lawakwaru dengan lagunya Hello We Are Coming.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak tahu.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

Perempuan dan Pradua, Viva akan memproduksi yang sebanyak 2026 cincin edisi khusus Piala Dunia 2026. Cincin ini sekaligus akan melengkapi tradisi medali emas yang selama ini diberikan kepada tim juara. Nah, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Argentina dan Spanyol di Stadion Los Angeles pada hari Senin tanggal 20 Juli. Kapten dan pelatih tim juara akan menerima cincin sementara usai pertandingan saat perayaan di lapangan. Kemudian, FIFA akan menyesuaikan cincin sesuai ukuran masing-masing penerima. Setelah itu, teman Pradua, 30 cincin resmi akan diberikan kepada pemain, pelatih, dan staf tim juara. Sementara 30 cincin diberikan kepada pemenang teman Pradua. 1.996 buah cincin lainnya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia. Nah, masing-masing cincin akan disertai nomor unik sebagai tanda keaslian. Hingga kini teman Pradua, FIFA belum mengumumkan harga cincin edisi terbatas tersebut. Foto-foto yang disediakan oleh FIFA menunjukkan bahwa cincin-cincin tersebut dihiasi dengan berbagai macam batu permata. Selain itu, cincin tersebut juga diperkirakan akan menggunakan emas dengan rentan 14 sampai 18 karat, membuat koleksi ini bernilai tinggi dan berpotensi memiliki harga yang mahal, teman Pradua. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit, karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsesif konvulsif. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala-gejala ini.

0: just a man.
1: Teman Perodua di Bada Pudingga Pemberaidah 58 Net Wargasar Dara pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih masih bersama 92 Mikats dengan beberapa program acara yang pasti kami akan hadirkan untuk kamu teman Perodua. Tapi ya, informasi program acara selanjutnya kamu akan ditemani oleh Kak Julvan teman Perodua. Saatnya Kak Acik pamit suara. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selamat berakhir pekan Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari ini mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

narkoba dan pergaulan bebas hanya untuk kehancuran masa depan.

Jangan korbankan masa depan demi sebuah kenikmatan sesaat. Jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 2 FM RRI Tahunan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: same.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Bro Dereri, teman-teman terbaik kamu. Sebelum kita akan masuk ke sore ceria dan nanti seru nih yang bakal kita bahas adalah duel raksasa terluka Prancis versus Inggris untuk perebutan juara 3 ya untuk Piala Dunia 2026. Namun sebelumnya kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Papua, ada Air Mukim Squad dengan Musamus.

bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Balik lagi kita di Sore Ceria ya, bareng aku Julvan Gavar untuk edisi hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026. Ada yang menarik guys untuk kita bahas. Besok subuh ya, besok pagi di waktu Indonesia Tengah, yaitu kita akan disuguhkan untuk menempati ataupun mencari siapa ya akan menjadi juara tiga atau tempat ketiga di Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Inggris. Wah, ini sesuatu yang menarik untuk kita bahas ya guys ya. Nah, mungkin dari teman-teman Pro 2 kayak ya istilahnya perasaan kita yang jagoannya itu gugur di semifinal kemarin. Ya emang ya Piala Dunia 2026 ya plot twistnya ya memang gak ngotak ya. Oke, tapi tenang ya guys, drama belum selesai. Besok nih Minggu subuh nanti bakal ada duel raksasa terluka Prancis versus Inggris buat perebutan juara tiga. Nah, sudah ada Kak Andika Gahansa, pendukung Portugal sih dia. Oke, Kak Andika, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore Kak Julvan, salam olahraga.
0: Baik Kak Andika, di sini penikmat apa ya, pencinta bola, penikmat bola, dan mungkin Kak Andika mengikuti Piala Dunia ini dari bukan hanya babak penyisian, tapi dari pemanasan-pemanasan ya, dari pemberitaan, melihat bagaimana apa nih jagoan kita lagi ngapain ya kan?
1: Iya.
0: Semuanya begitu, bukan nanti pas main baru kita oh ya kita nimbrung di situ kan? Ya kan? Nah, gimana nih lihat pertama antara ini partai apa ya? Duel antara raksasa terluka Prancis versus Inggris untuk perebutan juara tiga dari Kandika.
1: Oke, selamat sore semuanya.
0: Yeah.
1: Mungkin partai atau perebutan tempat ketiga antara Inggris dan Prancis ini memang sesuai topik duel raksasa yang terluka. Karena memang secara banyak sekali dari para pengamat analisa pertandingan yang menjagokan bahwa Prancis akan bisa melenggang mulus sampai ke final ya kan, melawan Spanyol. Di luar dugaan 2-0 ditekuk oleh
0: Spanyol.
1: Dan akhirnya mereka harus memperebutkan tempat ketiga menghadapi Inggris. Inggris lebih menyakitkan lagi kan, karena kalau melawan Argentina,
0: oke,
1: comeback di menit-menit terakhir, saya pikir mungkin lebih parah Inggris ya, karena sakitnya memang
0: di sini.
1: Sudah sampai menit ke-85 mereka unggul, tapi tiba-tiba di satu bola sama, terus tiba-tiba 2-1. Jadi saya pikir ya Prancis dan Inggris sama-sama berpikir bahwa mereka bisa masuk ke final, tapi ya sekali lagi pertandingan tidak bisa kita bisa duga ya, ada hal-hal non teknis yang terjadi dan akhirnya Prancis dan Inggris tiba di partai perebutan tempat ketiga.
0: Oke, baik. Mungkin apa ya, Kak Andika, untuk pertandingannya nih, menurut Kak Andika ini laga hiburan atau bakal tetap dengan tensi tinggi?
1: Ya, perebutan tempat ketiga ya, mungkin memang atmosfer pertandingan di perebutan tempat ketiga mungkin agak menurun ya pasti. Apalagi setelah statement dari kedua pelatih, pelatih Inggris Thomas Tuchel dan Didier Deschamps yang berkata bahwa sebenarnya pertandingan atau perebutan tempat ketiga lebih baik sudah tidak dilakukan lagi. Ya, jadi memang ada kekecewaan pasti dari kedua tim. Jadi mungkin rasa ingin bertanding, apalagi kan sudah satu langkah lagi, sudah bisa ke final, tetapi gugur di semifinal. Jadi saya pikir sangat menyakitkan lah untuk kedua tim. Jadi ya statement dari kedua pelatih sudah memperjelas bahwa memang laga perebutan tempat ketiga ini sebenarnya tidak diharapkan oleh kedua tim. Tapi ya mau tidak mau, karena ini kan regulasi dari FIFA ya.
0: Dari beberapa ini ya yang kita ambil nih dari berbagai pengamat juga, katanya ini laga gengsi ya. Prancis mau tutup era Deschamps ini dengan manis.
1: Iya.
0: Kan udah terakhir
1: iya,
0: ya pelatihnya. Kemudian Inggris juga mau tebus kayak kutukan trofi mayor mereka.
1: Iya.
0: Jadi jangan harap ini laga santai. Mbappe versus Bellingham ini itu bukan cuma soal taktik tapi juga soal harga diri. Gimana dari Andika?
1: Ya jelas, karena memang sekali lagi ya bahwa walaupun ini dalam konteks perebutan tempat ketiga untuk mencari siapa yang nanti akan menjadi juara tiga di gelaran Piala Dunia tahun 2026 ini, tetap gengsi dalam sepak bola tetap ada, ya kan?
0: Yes.
1: Apalagi Didier Deschamps ini sudah mungkin menjadi tahun terakhir dia melatih
0: dan Prancis. Laga nanti terakhir juga ya, dia melatih.
1: Terakhir
0: ya?
1: Dari Didier Deschamps, karena dengar-dengar yang akan menggantikan dia adalah salah satu maestro juga, Zinedine Zidane. Jadi saya pikir Prancis ingin menyelesaikanlah kompetisi ini dengan kepala tegak. Ya, apalagi juga Inggris sebenarnya kan tidak mengharapkan bisa ada di perebutan tempat ketiga dan keempat ini, tapi ya mau tidak mau lagi pertandingan harus tetap dijalankan dan tetap kita akan lihat bagaimana adu gengsi antara Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, ada Harry Kane juga, pemain-pemain semua kelas dunia kan,
0: yes,
1: di pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat ini.
0: Dari muka sampai belakang loh ya,
1: berat,
0: di dua
1: ya.
0: Wih, gila ya. Tapi oh ya, terakhir mereka ketemu
1: di 2022 Piala Dunia di Qatar perempat final. Waktu itu Inggris kalah juga 2-1.
0: Apakah itu akan terjadi?
1: Ya, secara head-to-head pertandingan di 5 pertandingan terakhir, saya lihat Prancis 2 kali menang, Inggris 1 kali menang dan 1 kali seri. Yang terakhir itu pun pas ketemu di Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Jadi saya pikir Prancis masih diunggulkan. Sedikit diunggulkan untuk
0: sedikit,
1: perebutan
0: ya? Ya,
1: sedikit diunggulkan di perebutan tempat ketiga dan keempat ini.
0: Wah, berarti menarik ini ya untuk kita bukan hanya kita nonton tapi memang mau dibahas ya. Mungkin barangkali dari teman-teman juga lewat kolom komentar silakan bisa memberikan tanggapan kamu ya. Nah, mungkin apa dari tanggapan kamu tentang dua tim raksasa yang pastinya dulu di awal-awal prediksi atau di sebelum Piala Dunia bergulir
1: bisa masuk sampai ke final.
0: Iya kan? Sudah macam-macam ya dari
1: prediksi,
0: setiap
1: prediksi
0: baru pendukung-pendukungnya juga, pengamat-pengamat sepak bola juga di atas kertas katanya ini yang posisi saat ini udah ditempati sama ini, tinggal nyari lawannya.
1: Ya, tapi ya kan akhirnya Prancis, kenyataannya kan tidak seperti itu akhirnya.
0: ya. Tapi melihat dari apa ya, kalau dibilang dari gaya main, ya kan. Nah, kalau Prancis kan main ini transisi cepat. Nah, pertahanan Inggris bakal dipaksa kerja paksa lah ya kalau dilihat ya. Tapi Inggris punya bola mati yang bisa bikin Prancis juga kena mental ya kalau nggak fokus. Nah, kalau dari Kak Andika melihat itu gimana?
1: Ya, Prancis dengan pola main mereka yang cepat ya, transisi mereka, rotasi pemain mereka, apalagi dengan kedalaman squad yang diisi oleh pemain sekelas Mbappe, ada Dembele, ada Tchouaméni, ada Saliba, dan juga cadangannya hampir sama dengan pemain utama. Jadi saya pikir, tapi Inggris juga kuat karena ada Bellingham, ada Kane, ada Foden, ada Saka juga. Tapi dari rotasi pemain saya lihat Inggris masih agak kurang di situ ya. Kecepatan pemain masih kita lihat bahwa Prancis masih sedikit lebih unggul. Ya, walaupun nyatanya di semifinal melawan Spanyol, permainan terbuka Prancis hancur total.
0: Iya, kayak dibungkus ya.
1: Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ya saya pikir ini pertandingan juga yang sangat penting untuk Prancis, melihat bagaimana adakah dia membuat rotasi pemain, karena N'Golo Kanté salah satu juga pemain tengah dari Prancis yang pada tahun ini juga akan selesai atau dalam tanda kutip pensiun, tidak pernah dimainkan. Jadi dilihat apakah Didier Deschamps sebagai pelatih dari Prancis akan menurunkan N'Golo Kanté karena tekanan publik, tekanan para penggemar atau para supporter dari Prancis menggema, karena N'Golo Kanté tidak pernah mendapatkan satu menit main pun di
0: selama 2026 ini.
1: Jadi nanti kita lihat seperti apa ya. Mungkin ya ini juga jadikan misi balas dendam untuk Inggris karena di 2022 mereka ditekuk oleh Prancis 2-1 di laga perempat final.
0: Wih, iya ya, saya lupa ya kalau Kanté ikut
1: juga. Iya, Kanté.
0: Saking nggak pernah ada tersorot kamera
1: iya,
0: ya.
1: Tidak pernah ada satu menit main pun. Jadi memang tekanan publik kepada pelatih di Didier Deschamps itu sangat tinggi ya. Jadi kita lihat apakah ada rotasi pemain dari Prancis di perebutan 3 dan 4 ini.
0: Ada apa ya, istilahnya kapsul baru ya.
1: Iya, ada racikan baru kah dari pelatih Prancis. Kita lihat bersama nanti besok.
0: Iya, saya jujur ya, kita ya barangkali untuk penampilan kan Kanté juga akan pensiun juga kan dari timnas, dan barangkali kalau sebentar dia main ya istilahnya, nah kita bisa lihat lagi nih Kanté ini terakhir ya untuk terakhir kali membela ataupun berseragam timnas Prancis gitu
1: Blues.
0: Ya. Nah, dari berbagai ini kayak ya prediksi-prediksi ya gitu ya, bursa-bursa taruhan gitu ya. Masih menjagokan Prancis katanya menang tipis. Kalau dari Kanika?
1: Ya, ini saya tadi katakan lagi bahwa Prancis agak sedikit diunggulkan sedikit lah. Mungkin 55% 45% lah untuk perebutan tempat ketiga dan keempat pada besok hari. Karena ya tentunya sekali lagi bahwa Prancis ini di 10 tahun terakhir ini mereka beberapa kali masuk ke final, bahkan menjadi juara seperti Piala Dunia tahun 2018 mereka menjadi jawara, sedangkan Inggris masih belum bisa masuk sampai ke babak final dan pernah masuk final tapi kalah di Euro. Jadi saya pikir dari analisa pertandingan atau analisa para pengamat sepak bola menempatkan Prancis sebagai salah satu unggulan itu sangat luar biasa. Karena memang dari pola main dari Prancis yang saya pikir mereka sekali lagi mengandalkan kecepatan dari seorang Mbappe. Jadi saya pikir Inggris memang harus memikirkan atau memutar otak bagaimana meredam kecepatan dari seorang Mbappe, back-back di belakang mereka, para pemain belakang mereka harus memikirkan cara bagaimana bisa meredam kecepatan dari seorang Mbappe, Tchouaméni, Saliba, dan ya walaupun ini perebutan 3-4 sekali lagi ini tetap masuk hitungan dari ranking FIFA.
0: Iya, nah itu dia maksudnya ranking kan tetap jalan.
1: Ya tetap jalan ya,
0: kan?
1: Ya.
0: Mau tetap ya harus dipertemukan lah kedua tim ini ya. Ya. Waduh. Ah. Kalau ini ya istilahnya dari apa ya sejak sejak persiapan saya kan nyari-nyari juga info nih. Ini kalau dari sini riset-risetnya begitu kan ada riset kecil-kecilan lah.
1: Ya harus.
0: Dari anu katanya skor 2-1
1: untuk Prancis.
0: Untuk Prancis. Istilahnya ini dari pengamat ya. Itu ya masuk akal ya karena itu tadi benar katakan di kedalaman skuad dan pengalaman mereka di laga-laga besar. Tapi ya jangan remehin Ken ya, ya. Kalau lagi dapat momentum. Nah, untuk skor lah, skor gimana tuh?
1: Ya, kalau melihat dari 5 pertandingan terakhir antara Prancis dan Inggris.
0: Ah.
1: Selalu skornya itu berakhir di 2-1, 1-0. Jadi skor untuk nanti ya terlepas dari faktor non teknis mungkin ada pemain yang kena kartu kuning atau kartu merah.
0: Jadi ya, udah ya. Ini udah main yang ada di lapangan aja lah mau siapapun itu.
1: Saya pikir Prancis peluang untuk bisa menang 2-1.
0: Benar, oh sama 2-1 juga kan Rika. Prancis ya.
1: Prancis.
0: Oke, ya. Kita baca dulu di komentar nih. Komentar Prancis dari Anlos Andre. Prancis dan Inggris faktanya di atas Portugal. Tapi untuk peringkat ketiga Mbappe, Olise dan Dembele akan membungkam Bellingham dan kawan-kawan. Mungkin komentar ini keluar karena lihat narasumber atau tamu sore kita menggunakan jersey Inggris ya. Apakah seperti itu Andre? Waduh. Memang sih ya. Tapi ya lepas benar-benar ya. Tapi lepas dari itu semua orang tetap kayak ber apa ya kayak flashback itu tetap jadi pegangan ya.
1: Harus.
0: Yang 2022 terakhir
1: kemarin
0: itu.
1: Ya.
0: Ya kan di momen yang istilahnya hampir sama.
1: Hampir sama walaupun beda ya karena waktu itu kan
0: untuk penempatannya kan.
1: Tapi final.
0: Tapi momennya kan sama istilahnya
1: sama,
0: kan.
1: Iya.
0: Nah kalau dari Kandika ada nggak yang hal untuk kedua tim ini bisa dibilang plus minusnya? Plus minus di antara kedua tim.
1: Ya oke, okay. Kalau bicara mengenai plus minus antara kedua tim ini, antara Prancis dan Inggris.
0: Uh-huh.
1: Lagi.

0: Ya, apalagi skuad dari Argentina yang tahun ini di 2026 ini adalah skuad yang sama ketika mereka juara di Qatar 2022.
1: Oke.
0: Mental juara dari Argentina sudah terbukti.
1: Masih tertanam ya.
0: Iya, sedangkan Inggris sudah merasa unggul 1-0. Mereka tidak merubah cara main mereka. Jadi marah mereka menjadi bertahan. Ya, jadi saya pikir ya mau tidak mau menerima kenyataan pahit kalah. Jadi saya pikir mentalitas dari pemain Inggris saya pikir harus dirubah, karena mengingat juga walaupun ini perebutan juara 3 dan 4, ya Inggris harus selalu melihat bahwa ini tetap dalam hitungan FIFA ya.
1: Yes.
0: Sedangkan Prancis ketika melawan Spanyol dibungkam 2-0, saya pikir siapa yang menyangka?
1: Selevel Prancis.
0: Prancis yang memulai piala Spanyol yang memulai piala dunia dengan ditahan imbang oleh Tanjung Verde 0-0. Orang sudah pikir bahwa oh, enggak akan jauh nih Spanyol. Tapi kita lupa bahwa memang regenerasi, salah satu regenerasi juga tim nasional yang paling baik itu ada di Spanyol. Buktinya mereka bisa masuk sampai ke final menghadapi Argentina. Jadi kekurangan Prancis ini terlalu bermain terbuka pada saat menghadapi Spanyol. Jadi itu yang diantisipasi oleh pemain-pemain dari Prancis. Walaupun kecepatan Mbappe itu saya pikir sangat luar biasa, tidak bisa dibendung, tapi kita harus lihat bahwa kecepatan saja tidak menjadi salah satu patokan atau tolak ukur bahwa tim itu akan menang. Bahwa semua kedalaman skuad tim itu harus merata. Jadi ketika hanya bisa mengandalkan satu sisi dan ada satu sisi yang artinya bocor, yang... ya akhirnya 2-0 diberikan pelajaran oleh Spanyol.
1: Apalagi kan Mbappe juga apa ya, istilahnya mainnya juga kan di liga Spanyol.
0: Iya, di liga
1: dan
0: Spanyol.
1: Dan bertemu dengan skuad yang ada itu setiap hari, istilahnya setiap pertandingan.
0: Iya, setiap pertandingan
1: ada.
0: Setiap
1: pertandingan ada. Iya kan, orang juga udah tahu hari-hari ya. Oh iya, sudah. Kan,
0: artinya bertemu.
1: Ya. Sudah tahu.
0: Jadi sudah tahu ini racikan seperti ini. Apa.
1: Nantinya dia seperti ini. Itu sudah tahu. Saya rumus-rumusnya.
0: Iya.
1: Apa yang nanti Mbappe lakukan, semua bisa kebaca ya. Nah, ada Mas Andre masih ngasih komentarnya nih. Untuk prediksi katanya, skor karena narasumber pakai jersey Inggris, Prancis menang 3-0.
0: 3-0, wow.
1: Kejam kayaknya ini bahasa
0: pembantaian ini, ya. Pembantaian. Iya. Boleh sih sebenarnya. Boleh.
1: Tapi katanya dia merujuk pada kos yang dipakai
0: Inggris.
1: Iya. Oke. Tapi apa? Mungkin dari teman-teman Pro 2 ya. Mungkin kita masih di obrolan untuk sore ceria. Dan yang kita angkat ataupun kita bahas di sini tentang apa, duel raksasa terluka ya. Prancis versus Inggris buat perebutan juara 3. Dan mungkin kalau kita mau rangkum, mau kembali di apa ya, tanggapan-tanggapan sejak awal tadi, istilahnya dari Andika juga melihat Prancis yang mendominasi ya.
0: Iya, Prancis.
1: Oke, lepas dari jersey yang dipakai ya. Kemudian skor juga kayaknya sama ya, 2-1 juga ya. Untuk prediksi skor 2-1 kemenangan untuk Prancis ya.
0: Prancis.
1: Oke, dan itu juga sama saya juga dengan sama melihat tanggapan ataupun dari bursa ini, pasar taruhan biasanya ya, ada kan, ada timbul pasar taruhan, yeah. Pasar taruhan skor 2-1. Kemudian apa ya, istilahnya plus minus dari kedua tim ini, apa ya, tadi sudah di pandangan Karika juga sudah menjelaskan bahwa ini ada kelemahan-kelemahan yang ada di kedua tim pastinya ya, kayak mengambil sampel kemarin
0: ya,
1: Inggris versus Argentina 85 masih stand sama, kok tiba-tiba
0: satu sama,
1: ya kan, satu sama, dan di akhir di injury time kok bisa 2-1 ya. Mental kan lagi, berarti ya. Ada dong yang kurang ya, istilahnya yang kurang di tim ini ya, istilahnya oh tadi nggak kuat sampai di 90 ya. Kemudian dari Perancis sendiri, berangkat dari pertandingan versus Spanyol, padahal mau dibilang deretan barisan depannya Perancis
0: memumpuni semua.
1: Sudah orang bilang sudah selesai ya. Kalau ada mereka bertiga. Tahu-tahu
0: faktanya tidak seperti itu.
1: Tidak ya. Seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman berdua apa nih Silakan melalui kolom komentar di Facebook Pro 2

0: tahunah ya. Kalau dari kamu antara, mungkin bisa kasih prediksi juga ya, antara Perancis versus Inggris, yang menang siapa dengan skor berapa ya? Oke, ada juga nih, boleh dibilang kalau dari hal-hal yang boleh dilihat dari kedua tim juga, ini kayak apa ya? Membandingkan pertandingan dengan situasi yang ya pertahanan Inggris, ya. Kalau dilihat dari situ gimana, Kandika?
1: Pertahanan dari
0: Inggris.
1: Oke, jadi melihat dari sisi defense ya, pertahanan dari timnas Inggris, bagaimana pemain belakang Inggris masih diisi dengan pemain-pemain yang saya pikir pemain-pemain muda sudah ya, pemain-pemain seperti Harry Maguire, Luke Shaw itu sudah tidak
0: dipanggil iya. lagi ya.
1: Akan tetapi setelah kekalahan mereka atas Argentina 2-1, akhirnya itu kembali menguap ke publik ya, ke media massa, bahwa kita harus meyakini bahwa memang ada regenerasi ya di satu tim nasional, tetapi jangan melupakan bahwa ada pemain-pemain yang punya pengalaman yang luar biasa di timnas tersebut. Jadi saya pikir keputusan dari Thomas Tuchel ya, pelatih dari Inggris yang tidak memanggil pemain-pemain veteran dari Inggris juga mempengaruhi akhirnya Inggris bisa...
0: Tidak ada ini ya, kayak tidak ada tolok ukur begitu ya. Ya.
1: Tidak ada yang dapat memberikan mereka wejangan ya. Artinya motivasi. Kita harus menghargai bahwa mereka lebih berpengalaman. Ya, akan tetapi juga walaupun secara usia mereka sudah tidak kompetitif, tapi jangan lupa Harry Kane itu juga usianya sudah 30-an ya. Jadi ya kita sudah lihat bahwa pemain yang mempunyai pengalaman yang lebih banyak dari pemain-pemain yang di Inggris yang baru bergabung di skuad di 2020 ini menjadi pelajaran untuk mereka, bahwa mereka kehilangan sosok kapten yang bisa mengangkat mental mereka. Ya contohnya saat melawan Argentina itu, ketika mereka sudah disamakan satu sama, seperti kehilangan tujuan, kita mau apaan ini?
0: Iya,
1: ya, akhirnya hilang. Jadi saya pikir itulah dibutuhkan sekali bagaimana pengalaman dari pemain-pemain yang saya pikir telah banyak memberikan permainan-permainan yang luar biasa untuk timnas Inggris.
0: Pertahanan Inggris kayak katanya lagi mengerjakan tugas kelompok.
1: Iya, benar ya, sekali.
0: Dibagi tugas tapi tetap masih kayak seri ya, miskomunikasi di akhir-akhir, menit akhir pertandingan. Is. Oke, ada lagi. Mungkin dari apa ya? Adakah bintang-bintang baru ya, istilahnya di antara kedua tim ini? Ini mungkin terakhir juga ya. Ada enggak melihat akan ada barangkali lepas dari barisan-barisan serbaguna ya. Yang ada di depan timnas Prancis, kemudian barisan depannya Inggris, istilahnya dari Kanika gimana melihat itu? Ada enggak kayak nanti ini bakal ada ini yang akan jadi man of the match-nya di partai nanti?
1: Ya, oke, okay. Kalau melihat secara usia ya, pemain-pemain baru yang saat ini bermain untuk kedua tim nasional ini. Kalau kita lihat dari Prancis ada Warren Saïre-Emery, 19 tahun dari PSG, dia baru umur 17 tahun sudah main di Liga Champions. Fisik teknik komplit, ada juga peran dia mungkin akan mengganti posisi dari Kante dan Rabiot dari Prancis. Saya lihat juga ada Bradley Barcola 20 tahun dari PSG. Ada juga Mikael Olise saat ini yang sedang naik daun, yes. Pemain dari Bayern Munchen. Orang selalu menjuluki dia kaki kiri ajaib karena luar biasa sekali.
0: Kaki kiri memang benar. Oh, saya ikuti ya. Olise ini,
1: Olise ya. Selalu jadi istilahnya magnet tersendiri lah untuk Prancis ya, terlepas dari kilan Mbappe ya. Mbappe ya. Kan artinya sudah punya panggungnya sendiri. Tapi kita harus lihat bahwa di setiap pegelaran Piala Dunia pasti akan muncul bintang-bintang baru. Apalagi saya agak flashback ke belakang ya. Norwegia punya Haaland.
0: Yes.
1: Jadi ketika orang tahu bahwa di negara tersebut ada salah satu pemain bintang Haaland, akhirnya sekarang orang sedang mencari searching, mungkin sampai lihat Norwegia itu di mana sih?
0: 30 tahun loh Norwegia enggak main di Piala Dunia.
1: 28 tahun.
0: 28 ya. Istilahnya lah, kan 30 lah.
1: Iya, taruhlah 30. Sampai ditanya ke Haaland, kenapa Norwegia selama hampir 30 tahun tidak masuk? Terus dia bersyukur, ya saya kan baru 25 tahun ya. Jadi memang ya itulah. Ya itulah, kita harus tahu bahwa anak-anak muda terkadang punya ya itulah agak tengil sedikit ya. Jadi saya pikir komposisi dari pemain-pemain Prancis saat ini masih diisi oleh pemain-pemain muda yang luar biasa. Kalau kita bergeser ke Inggris ya. Inggris tentunya ada Phil Foden, ada Desir Dow 19 tahun dari PSG juga.
0: Soalnya rata-rata yang ada di situ dengan tempat di klub itu memang ya, lagi gacor-gacornya juga.
1: Karena setelah selepas Piala Dunia tahun ini kan pasti para agen-agen sepak bola kan akan melihat nih.
0: Lagi jualan ya, nih.
1: Lagi ini. Udah ini kayaknya boleh nih dijual.
0: Sudah ada semua ada di lensanya ini apa klub-klub besar di Eropa ya, Latin juga.
1: Iya, jadi artinya para agen sepak bola sudah lihat bahwa ini masih 19 tahun. Jadi jualan cara mainnya ini bagus nih. Kayaknya ada
0: panjang,
1: tim-tim
0: panjang
1: masih ya, panjang perjalanannya. Apalagi kan Piala Dunia selanjutnya kan mungkin dia masih umur 23-24 tahun.
0: Itu juga ya. Oke. Jadi akan ada bukan wajah baru sih, tapi ya untuk jadi man of the match di partai sebentar itu bukan dari ya istilahnya di luar dari tiga pilarnya Inggris apa ya Perancis
1: ya.
0: Sama dua pilarnya Inggris. Kane sama Jude Bellingham ini ya. Di luar dari itu sempat ada sebentar keluar ya.
1: Karena terkadang bahwa di laga-laga tersebut kan pasti pelatih akan merotasi pemainnya. Jadi ya kemungkinan apakah ya saya menduga bahwa tidak mungkin bahwa Mbappe tidak diturunkan, Harry Kane tidak diturunkan. Ya ini juga menjaga gengsi dari kan.
0: Nah itu tetap main kayaknya ya.
1: Tetap dimainkan. Pemungkas, partai terakhir apalagi sering ada istilah super sub, artinya yes. Pemain pengganti yang tiba-tiba bersinar baru masuk satu menit tiba-tiba sudah cetak dua gol atau tiga gol. Hal seperti itu pasti biasanya terjadi, apalagi di laga-laga seperti ini. Mungkin kita akan lihat bagaimana apakah Michael Olise bisa mencetak hat-trick nanti seperti kata Andre tadi kan 3-0. Dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin, ya.
0: Tapi dia ada katanya dia minta tanggapan nih, mau bertanya ke narasumber, mungkin di luar dari topik. Bagaimana pendapat Kak Andika tentang Italia yang sudah 3 kali tidak lolos di Piala Dunia, tapi tidak dipungkiri di tahun 2021 mereka sempat juara Piala Eropa.
1: Wah.
0: Nah, gimana tuh?
1: Ini mohon maaf untuk para pendukung dari Italia ya. Di 3 edisi Italia sebagai salah satu raksasa sepak bola dunia ya kan.
0: Yang parkir busnya.
1: Yang jalan. Terkenal dengan catenaccio mereka di mana setiap pemain itu harus juga belajar bertahan. Ya itu kan catenaccio dari permainan dari tim-tim yang pemain yang bermain di tim nasional Italia. 3 kali edisi Piala Dunia mereka
0: enggak
1: tidak masuk. Ada. Regenerasi yang dari Italia saya pikir sudah sangat-sangat tidak berjalan dengan baik. Sekali lagi regenerasi itu sangat penting di mana tidak ada nama-nama besar di skuad Italia. Italia juga pada saat playoff kalah melawan Makedonia Utara 1-0. Sampai dunia heboh tuh.
0: Kayak ngantuk mereka.
1: Makedonia Utara salah satu tim yang tidak memiliki sejarah besar di sepak bola mengalahkan salah satu orang bilang sesepuh di Piala Dunia.
0: Iya, raksasa Piala Dunia apa raksasa Eropa ya.
1: Iya, 4 kali juara Piala Dunia dan tentunya dengan skuad atau pengalaman mereka di dunia sepak bola dan akhirnya harus kalah melawan Makedonia Utara di playoff dan akhirnya mereka gagal masuk ke Piala Dunia tahun 2026 ini menjadi bukti bahwa regenerasi dari tim nasional Italia itu sangat-sangat tidak baik. Mungkin federasi mereka juga akhirnya kan setelah mereka tidak lolos akhirnya mereka ini sedang melakukan reformasi besar-besaran di federasi mereka, pelatih diganti dan saya katakan bahwa dibutuhkan sekali bahwa peran dari para pemain-pemain yang pernah bermain untuk
0: yang timnas Italia. Membela timnas Italia ya.
1: Karena di 3 edisi 2018, 2022, 2026 Italia sama sekali tidak bisa masuk. Jadi Tanjung Verde saja boleh masuk. Masa Italia kan dengan sejarah besar mereka tidak masuk.
0: Aduh.
1: Saya pikir ada hal non teknis di timnas Italia yang tadi saya pikir yang paling besar regenerasi dari pemain Italia tidak berjalan dengan
0: tidak
1: baik.
0: Berjalan ya, tidak seperti negara-negara yang istilahnya sepak bolanya maju ya, Prancis, Spanyol ya kan. Malah kayak Portugal apalagi Haaland
1: di Norwegia.
0: Di Norwegia dan kawan-kawannya. Saya tiba-tiba ada pemain-pemain dari Aljazair juga.
1: Iya, ya kan? Saya pikir juga begini ya Kak Julvan, bahwa di tim nasional itu kalau kita lihat bahwa gengsi dari para tiap pemain itu berbeda-beda. Apalagi contoh ketika dari tim nasional tersebut ke-11 pemainnya bermain di liga-liga besar, tentunya rasa ingin menunjukkan diri sendiri itu tinggi. Jadi mereka lupa bahwa individu, di tim nasional ya, ya. Mereka lupa bahwa di timnas nasional itu dibutuhkan kerjasama tim, bukan hanya menunjukkan pribadi. Akhirnya itu menjadi salah satu bentuk kegagalan dari tim nasional tersebut juga.
0: Sebut saja Portugal gitu ya.
1: Ya, itu kita bahas nanti lagi. Ya. Ada hal non teknis juga di Portugal ya, saya pikir. Ya, ya.
0: Itu sampai juga di telinga saya ya tentang Portugal ya. Sudahlah, kita nantilah.
1: Nanti ya, kita bahas di lain waktu ya.
0: Oke, baik kan Andika, istilahnya kan Andika nanti nonton di mana nih besok nih?
1: Masih belum ada undangan sih ini untuk
0: lagi menunggu ya.
1: Lagi nunggu info
0: nobar di mana ya.
1: Biasanya nobar di salah satu kafe lah di sini di tahunnya Sunset Point.
0: Oh, Sunset Point ya. Oke, waduh. Soalnya jadwal ini nggak lama sih jadwal siaran. Jadi aduh gimana ya. Tapi ya mudah-mudahan besok siang kita boleh gaskan juga ya. Kita bakal balik lagi. Kita undang teman satu lagi yang untuk membahas partai final.
1: Partai final, waduh. Partai itu mati.
0: Baiklah, jadi itu ya. Kanika udah sampaikan istilahnya pandangannya sebentar. Tetap 2-1 Prancis ya.
1: 2-1
0: Yang kalau si Andre kok 3-0 ya, 3-0 gila ya, nggak tahu ini partai apa ya.
1: Tapi kita kan nggak tahu, contohnya waktu Prancis lawan Spanyol kan 2-0. Orang pikir Prancis bakal kasih perlawanan yang luar biasa ya, ternyata 2-0 juga ya.
0: Ternyata kebobolan juga ya. Oke, baik teman Pro 2 yang pastinya Kanika terima kasih banyak udah ngasih istilahnya prediksi-prediksi lewat pandangan informasi yang ada ya, yang didapat ya dari pengamat-pengamat sepak bola. Istilahnya bisa jadi ini nih buat generasi muda juga ya, kalau kita bisa melihat bagaimana sih perkembangan-perkembangan sepak bola yang ada di kayak di Piala Dunia di apa ya 4 tahunan ini ya.
1: 4 tahun sekali.
0: 4 tahun ini tapi menciptakan ataupun menghadirkan sosok yang baru ya kan, dan kita bisa melihat itu dan menjadi motivasi juga ya buat kita. Oke, baiklah Kandika, terima kasih sekali lagi ya, dan sampai ketemu besok siang. Siap. Ya kita ya, di pembahasan yang sama tapi kita lebih ke partainya, partai lebih bagus spesifik, sih ya. Partai final. Oke, baiklah, dan sore ceria untuk edisi hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026, tentang tema ataupun topik kita duel raksasa terluka Prancis versus Inggris untuk perebutan juara 3. Kita nantikan besok ya, apakah apa yang kita bahas di sini bakal gak jauh beda atau bakal sama ya di partai besok ya, istilahnya antara Prancis dan Inggris. Skor 2-1 dari saya, dari Kanika sama 2-1.
1: 2-1
0: ya.
1: Juga.
0: Oke, dari teman-teman Pro 2 bolehlah. Semoga kita nanti boleh lanjut-lanjut ke kolom komentar aja ya. Oke, itu dulu, nanti akan ada setelah ini beragam update informasi. Temani sore ceria kamu. Selamat sore dan salam olahraga.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

0: Selamat sore Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar. Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak pakar yang meramal Indonesia akan menjadi negara terkaya nomor 4 di dunia pada 2045. Indonesia bersama dengan Tiongkok, Amerika Serikat dan juga India. Nah, kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada acara panen raya di Malang, Jawa Timur pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Nah, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia disebut-sebut akan mengalahkan Jepang dan Perancis. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia. Anak-anak yang saat ini berusia 10 tahun akan memimpin Indonesia pada 25 tahun mendatang. Oleh sebab itu, anak-anak Indonesia harus pintar, gizi mencukupi, dan memiliki jasmani yang sehat agar siap memimpin Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi gizi anak-anak diantaranya melalui program makan bergizi gratis MBG, menyiapkan sekolah berasrama yakni sekolah rakyat, sekolah bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Pemerintah juga menyiapkan sekolah Garuda bagi anak muda yang memiliki kecerdasan dan kemampuan di atas rata-rata. Pemerintah bertekad untuk menghapus kemiskinan di tanah air.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani kalah di semifinal Japan Open 2026. Putri ditaklukkan unggulan ketiga asal Jepang Akane Yamaguchi dalam rubber match. Sempat tampil apik di awal permainan, Putri harus mengakui ketangguhan Akane. Usai kalah dengan skor akhir 21-9, 16-21, 14-21. Nah, pertemuan ke-8 kedua pemain ini berlangsung selama 65 menit di lapangan 1 Tokyo Metropolitan Gymnasium Sabtu 18 Juli hari ini. Selanjutnya, Akane Yamaguchi akan berjumpa dengan pebulu tangkis asal India, Pusarval V. Sindhu. Keduanya akan berjumpa di lapangan 1 Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Minggu 19 Juli 2026 besok. Sekian Info Pro 2 sore ini, saya Yovan Gafar. Selamat sore.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: 92 MHz, RRI Prodi FM Tahuna, suara kreativitas.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu, dan kini waktunya Pro 2 akan hadir dengan tembang religi islami untuk menantikan waktu di kumandangkan azan maghrib di wilayah Kota Tauna dan sekitarnya pada pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan awali dari Indah Dewi Pertiwi fituri 3 komposer dengan lagu berjudul Kembali Padamu.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

0: وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malam telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan dan
2: teman Perdua dimanapun kamu berada, saya Ivan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Maghrib. Bagi yang menjalankannya, insya Allah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan hadir teman religi Islami, dan nanti Perdua akan hadir untuk sore ceria yang menyajikan beragam update informasi yang bisa kamu akses juga melalui rri.co.id dan lagu-lagu hiburan terbaik untuk kamu.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

0: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Prodereli Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Sore Ceria. Kali ini hadir dengan program update informasi yang bisa kamu akses juga melalui rri.co.id di gadget kamu. Ricky Subagja tinjau plat Wil Barat, pastikan pembinaan selaras dengan platna. Nah, pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia PPPBSI terus memperkuat sistem pembinaan atlet nasional melalui program Pelatnas Wilayah, Pelatwil. Sekretaris Jenderal sekaligus Kepala Pelatwil PPPBSI tahun 2026 Ricky Subagja melakukan kunjungan kerja ke Pelatwil Barat di Medan, memastikan pelaksanaan program pembinaan berjalan selaras dengan sistem Pelatnas di Pelatnas PBSI Cipayung. Ya, selengkapnya di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sebelum kita bakal masuk dengan sore ceria untuk 1 jam ke depan ya, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Ambon, Papa Mama Pung Pasang, WSO featuring Kayulu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

salah satu cerita Demuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Demuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Demuluk.

0: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dulmuluk.
1: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar jalan ini? Ramah jalan kau. Kau terangkannya tanda pagi, supaya saya dapat jalan.
2: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul bistari.
0: Dulmuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dulmuluk, John Har Saat.
3: Mendalami seni Dulmuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dulmuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dulmuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dulmuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dulmuluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
0: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dulmuluk serta

And I see my family every month. I found a girl my. Perut RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kita ke kabar Piala Dunia 2026. Martinez bantah Argentina diuntungkan ke final Piala Dunia 2026. Kiper timnas Argentina Emiliano Emi Martinez membantah anggapan bahwa La Bicalesté mendapat kemudahan. Martinez menjelaskan bahwa Argentina semula diperkirakan akan menghadapi Portugal di babak perempat final. Selengkapnya informasi ini bisa kamu akses melalui rri.co.id.

0: cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ha,

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Ooh.

teman terbaik kamu. Lanjut lagi, Presiden Prabowo pakar ramal Indonesia jadi negara kaya kalahkan Jepang. Presiden Prabowo menyatakan berbagai pakar internasional meramalkan Indonesia akan menjadi negara keempat terkaya di dunia pada 2045-2050. Urutan negara terkaya menurut proyeksi adalah Tiongkok nomor 1, Amerika Serikat nomor 2, India nomor 3, dan Indonesia nomor 4. Pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang siap pimpin Indonesia maju. Informasi selengkapnya kamu bisa mengaksesnya melalui rri.co.id. Baiklah teman Pro 2, itu dulu ya. Dan setelah ini Pro 2 akan hadir dengan musik live chat lokal ya, dari Pro 2 RRI Tahuna. Dan nanti ada Ami yang akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia tengah waktunya. Saya Jupar Gafar, sekalian mau pamit undur diri ya. Dan semoga apa yang udah kami sajikan adalah yang terbaik. Selamat malam, selamat malam minggu. Selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Bye-bye.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

0: 101,2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

0: Informasi pertama, teman prodi SMP Negeri 2 tahun yang memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah sebagai momentum untuk membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus menggali potensi diri yang dimiliki. Kepala SMP Negeri 2 Tahuna Margareta Tampi SPD dalam acara dialog interaktif di Pro 1 RRI Tahuna mengatakan masa remaja merupakan fase pencarian jati diri yang perlu diarahkan agar siswa tidak terjerumus pada hal-hal negatif.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman prodi SDN Impres Tona melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru sebagai langkah awal membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Kepala SDN Impres Tona Silvia Palemia SPD mengatakan kegiatan pengenalan sekolah penting dilakukan karena anak-anak yang datang ke tempat baru membutuhkan waktu untuk mengenal suasana, lingkungan serta orang-orang yang akan mendampingi mereka selama proses belajar.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2 program makan bergizi gratis menggunakan anggaran negara besar serta melibatkan banyak pihak hingga desa memerlukan pengawasan komprehensif guna mencegah penyimpangan dan berbagai gangguan dalam pelaksanaan. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Heri Santoso Slamet kepada rri.co.id. Pelaksanaan peran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia sebagai landasan hukum.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini Sabtu 18 Juli 2026 dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini ter-

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 30 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu, teman Prodo. Seperti biasa masih dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kehul. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu. Dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, seperti biasa kita akan masuk di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari. Tentunya edisi hari ini, hari Sabtu, di tanggal 18 Juli 2026. Udah di tanggal 18 aja nih teman Prodo. Dan anyway, lagi empatnya malam mingguan kemana nih teman Prodo? Atau mungkin lagi pada ngapain, lagi pada nongkrong, lagi pada sharing, atau mungkin lagi pada duduk santai menunggu jelangnya Piala Dunia ya teman Prodo, Inggris versus Prancis. Dan teman Prodo, sambil menemani suasana malam kamu, atau juga ingin biar malam minggu kamu lebih berkesan, teman Prodo, kamu bisa bergabung lewat WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Prodo 0812 5503 8772. Buat kamu mungkin yang mau sharing, atau mungkin ingin request lagu favorit kamu untuk kamu dengerin di malam hari ini ya teman Prodo, sangat bisa. Dan Ami tunggu kamu bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo, satu lagu dari Mahalini juga Nuka dengan Janji Kita, yang menceritakan tentang dua orang dengan masa lalu bersama yang sempat berpisah akibat suatu masalah, namun akhirnya bersatu kembali ya teman Prodo. Dan lagu ini juga mengangkat tema cinta lama belum kelar, atau yang biasa disebut gengsi, atau mungkin dengan kata-kata yang lebih zaman now, CLBK teman Prodo, di mana perasaan cinta yang mendalam membuat mereka kembali menempati janji untuk merajut hubungan baru, dari judulnya aja ya teman Prodo, Janji Kita. Dan lagu ini menceritakan seseorang yang tak sengaja bertemu lagi dengan mantannya setelah sekian lama berpisah. Juga rasa cinta yang belum sepenuhnya pudar membuat keduanya menyadari bahwa mereka masih saling membutuhkan dan memiliki perasaan yang sama. So ini juga menjadi simbol dari sebuah rekonsiliasi ya teman Prodo, di mana mereka sepakat untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan menempati janji cinta mereka. Relate gak dengan kisah cinta kamu saat ini teman Prodo? Jika ada yang relate, boleh share dong pengalaman kamu mungkin dengan lagu ini, atau justru jadi lagu favorit kamu nih teman Prodo. Langsung saja Mahalini feat Nuka, Ami hadirkan ke ruang dengar kamu dengan Janji Kita. Tetap stay tune di 92FM, teman terbaik kamu.

0: kita tampil banyak-banyak tapi chemistry-nya gak ada, tuh gak enak.
1: Lo tau gak aku yang salah? Lo tau kenapa? Aku salah, cinta sama orang yang salah.

0: nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang nggak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu mau saya minta maaf lagi?
0: Enggak, aku berat di sini, tau gak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita

tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
7: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
8: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
7: Iya dir, nanti gue kerjain.
6: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
7: Iya bu.
9: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
10: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
11: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
12: Keras boleh.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Tentunya edisi hari ini, teman Prodo, hari Sabtu 18 Juli 2020-nya. Dan Ami masih tunggu kamu untuk bergabung, teman Prodo, hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, teman Prodo, atau juga yang mau sharing berbagi pengalaman, kamu bisa langsung WhatsApp di 082217797307. Atau juga bisa di line telepon 0812-5503-8772.

memilih handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah!

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
3: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
5: Jangan galau.

Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 40 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, teman Produ, kita dengarkan lagu yang sudah di request ya di Jaga Malam kali ini dengan Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Juga ada lagunya Rizky Febian, teman Produ, Mencintai Tanpa Arah. So langsung saja kami hadirkan secara berturut-turut ke ruang dengar kamu. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
4: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, Ulan ma.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangir Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Prodo masih di 92FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, itu berarti tuntas sudah ya kebersamaan kita di Jaga Malam kali ini di hari Sabtu 18 Juli 2026. So terima kasih buat kamu yang sudah bergabung buat request lagu favorit kamu di kesempatan siar hari ini ya teman Prodo. Dan buat kamu yang masih mau bergabung tapi waktu kita terbatas, kamu bisa bergabung di lain kesempatan di Jaga Malam di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. So teman Prodo, masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu, juga sembari menemani suasana malam minggu kamu ya teman Prodo. Tentunya di program acara Just Music hingga pukul 23 lebih 56 menit. Dan pastinya jangan kemana-mana buat kamu yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat teman Prodo. Yang lagi pada di jalan, jangan ngebut-ngebutan, tetap utamakan keselamatan, make sure kamu sampai di tujuan dengan selamat. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: like kering, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju polong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada merengguri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Senggeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Parak.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik.

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Radio Republik of Indonesia.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

teman Prodo dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program Madua RRI Tahunan untuk membawakan acara siarannya di hari Minggu 19 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman produser saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman peradua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk bakar acara siaran hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman peradua, saya Cim bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi, selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama Pro 2 tahunnya di frekuensi 92 MHz di kesempatan siar hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mulai hari baru, aktivitas yang baru di hari ini, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu di hari Minggu. Ya, semoga semua rencana aktivitas di hari ini semua bisa berjalan dengan lancar ya, bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang kamu harapkan. Jangan lupa bersyukur juga karena hari ini teman Pro 2 kita masih diberikan nikmat kesehatan, kumpul bersama orang-orang terkasih dan masih bisa bahkan melaksanakan tugas dan aktivitas seperti biasa ya. Karena itu jangan lupa selalu andalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab di hari ini ya. Sukses untuk kamu. Baik teman Pro 2, mengalami kebersamaan kita di pagi ini, KNC akan hadirkan beberapa lagu mengisi jazz musik sampai pukul 6 nanti sebelum KNC hadir dengan beberapa informasi-informasi terkini di pada pagi ini sampai pukul 10 nanti ya. Dan juga pastinya kamu bisa ikuti seluruh program acara bersama Pro 2 tahunan di pagi ya, di siang hari, di sore hari, bahkan sampai malam nanti tahun Pro 2, yang biasanya banyak program acara yang bisa kamu ikuti temani aktivitas kamu di sepanjang hari ini. Sekali lagi selamat pagi ya, selamat mulai hari baru dan mulai kebersamaan kita di pagi ini. Beberapa lagu hiburan KC hadirkan. Selamat pagi sekali lagi, dengarkan Noah bicara Iwan Fals dengan para penerka, mulai kebersamaan kita di Jazz Music.
1: Teman terbaik kamu.

Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun, karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu, yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur, menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu, jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Bahkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting.

Jika kehilangan waktu berharga, 1 jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain, cuma kau.

penerbang. Teman berdua, dimanapun kamu berada, kita tinggalkan kelompok penerbangan roket pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya teman berdua, kita ikuti informasi Pro 2 tahunan dalam info Pro 2 pagi ini.

0: Kala Info Pro 2 pagi ini selengkapnya bersama Kak Aci.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Risam Pakaya, mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejur Prof Bola Voli Antar Klub Under 19 se-Sulawesi Utara tahun 2026 yang akan digelar di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 19 hingga 29 Agustus 2026. Kejuaraan tersebut dipusatkan di Gor Membara, Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna. Menurut Pakaya, kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tuan rumah merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat, khususnya generasi muda pencinta bola voli serta klub-klub yang selama ini aktif mengembangkan olahraga tersebut di daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Utara, Mejen TNI Julius Silvanus SI, yang memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Kejur Prof U19. Kejuaraan ini akan memperebutkan piala bergilir Gubernur Sulawesi Utara sebagai simbol pembinaan olahraga voli di daerah. Selain itu, Rista memberikan penghargaan kepada Ketua Panitia Kejur Prof U19, Ferdinand Pangumbahang, yang dinilai yang memiliki kepedulian besar terhadap perkembangan olahraga voli di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya, Ferdinand merupakan sosok yang berjiwa muda, dekat dengan masyarakat, serta aktif mendukung berbagai kegiatan sosial dan olahraga. Ia optimis kejuaraan tersebut akan memberikan dampak positif bagi pembinaan atlet maupun perekonomian masyarakat. Sebagai bentuk dukungan nyata, Risa Pakaya yang juga menjabat sebagai manajer tim Sahabat Pakaya memastikan klubnya akan tampil ambil bagian dalam Kejur Prof U19 dengan menurunkan satu tim putra dan satu tim putri. Ia berharap seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas serta menjadikan kejuaraan ini sebagai ajang mempererat persaudaraan antar klub di Sulawesi Utara.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus Komaling SE memberikan pengarahan kepada jajaran aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Mapalus di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dalam arahannya, Gubernur YSK menegaskan tantangan birokrasi saat ini tidak cukup dijawab melalui rutinitas administrasi semata, melainkan membutuhkan inovasi, kreativitas, serta keberanian menghadirkan solusi nyata masyarakat. Menurutnya, setiap aparatur sipil negara harus menjadi motor penggerak pembangunan daerah dengan menghadirkan perubahan positif, bukan sekedar melaksanakan tugas administratif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ia mengharapkan seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat kolaborasi, membangun budaya kerja profesional, berintegritas, berorientasi hasil, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelayanan. Selain peningkatan pelayanan publik, Gubernur mengajak seluruh ASN mendukung penguatan komunikasi publik dengan aktif menyebarluaskan informasi resmi melalui kanal Dinas Komunikasi Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi akurat, terpercaya, serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai program, kebijakan, dan capaian pembangunan daerah, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang menyesatkan. Pengarahan tersebut memperkuat komitmen seluruh ASN mendukung pembangunan Sulawesi Utara melalui birokrasi profesional, inovatif, dan melayani dengan semangat kolaborasi menyebarkan informasi benar demi kemajuan daerah berkelanjutan.
1: Info Pro 2.

0: Taman Prado yang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Kepulauan Sangihe ada 5. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi Dana UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe Stevi Bari ketika diwawancarai rri.co.id. Ia menyampaikan ada 5 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sangihe, 4 dalam proses penyelesaian pembangunan sedangkan 1 sudah selesai dan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada bulan Mei 2026 lalu. Keempat AKD KMP yang sementara melaksanakan pembangunan gerai dan gudang yakni di Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna dan Kecamatan Tabukan Utara. Menurut Kadis Koperasi dan UKM Sangihe, kehadiran AKD KMP akan berdampak bagi masyarakat sambil menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi, ada pengurus AKD KMP di beberapa kampung dan kelurahan termasuk di Kelurahan Apeng Sembekah sudah melaksanakan kegiatan bisnis. Bahkan KDKMP di Kampung Kaluwatu Kecamatan Manganitu Selatan oleh pengurus sudah melaksanakan kegiatan simpan pinjam dan usaha lainnya. Informasi ini Teman Pro 2 merupakan informasi terakhir untuk Info Pro 2 pagi ini dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodwe FM. Teman terbaik kamu.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu. Prodwe FM.

0: bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

Mentor baik kamu teman peraduan, terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siar pagi ini di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dan teman peraduan, sebelum kita lanjut ya dengan beberapa informasi, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman peraduan, kita akan dengerin lagu dari Ermu Camp Squad dengan lagunya Musamus, lagu dari daerah Papua.

teman terbaik kamu.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidek. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman-teman Pro 2 di para pendengar pemberada, selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahunnya di frekuensi 92 MHz. Selamat minggu terang dan syarat kamu tugas pada siang hari ini. Selamat hari minggu ya untuk kamu semua. Punya rencana apa nih hari minggu? Atau mungkin punya waktu khusus nih weekend di hari ini hanya di rumah aja bersama keluarga? Yang pasti di hari minggu untuk teman-teman Nasrani sudah siap-siap ya, nantinya siap-siap untuk pergi ibadah di hari minggu. Dan mungkin nanti punya bisa susun rencana untuk weekend setelah selesai ibadah ya. Mungkin ada yang mau ke tempat wisata atau mungkin sekedar berkunjung ke rumah teman ya. Pastinya apapun rencana kamu di weekend kali ini, teman berdua dengan Caca yang begitu bersahabat, semua bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang kamu harapkan ya. Oke, yang pasti tentang station di 92 Mega, teman terbaik kamu Pro 2 tahunnya bersama Kak Aceh, teman kamu di pagi ini, teman berdua. Dan pada pagi ini Kak Aceh masih hadir dengan beberapa informasi untuk teman kamu yang saat ini juga lagi sarapan pagi, selamat pagi ataupun dengan aktivitas kamu ya, karena kita selalu dibedakan dengan tugas dan aktivitas kita masing-masing, seperti halnya Kak Aceh sama kalian di studio kali ini. Ya pasti teman berdua, kita akan temani kamu ya dengan beberapa program acara ya, nantinya juga akan hadir di Santai Siang, di Sore Ceria dan juga di Jaga Malam nantinya ya, di hari ini weekend tanggal 19 Juli 2026. Oke teman berdua, Iligu umumkan Ligu Cup musim 2026-2027 mulai bergulir pada tanggal 3 November 2026. Nah, pengumuman ini ya teman Pro 2 disampaikan sebagai bagian dari kalender kompetisi nasional yang telah diperbaharui. Nah, dilansir dari keterangan tertulis Iligu pada hari Sabtu ya kemarin tanggal 18 Juli 2026, kompetisi tersebut menjadi tambahan agenda resmi musim 2026-2027 sekaligus memberikan ruang persaingan lebih luas bagi klub sepanjang penyelenggaraan kompetisi domestik. Nah, Iligu menempatkan seluruh pertandingan fase grup pada hari kerja melalui 3 match day, diantaranya tanggal 3-5 November dan 24-26 November serta 1-3 Desember 2026. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

Teman berdua dominasi La Liga pada final Piala Dunia 2026 bukan sekedar soal banyaknya pemain yang tampil bersama Spanyol dan Argentina. Kehadiran 24 pemain dari klub-klub La Liga juga mengakhiri penantian 2 dekade sejak terakhir kali satu kompetisi domestik mendominasi partai puncak Piala Dunia. Nah, catatan serupa berakhir terjadi pada final Piala Dunia tahun 2006 ketika Serie A menjadi liga dengan jumlah pemain terbanyak pada laga Italia melawan Prancis ya. Sejak saat itu teman Pro 2 tidak ada lagi satu kompetisi yang mampu menunjukkan dominasi serupa hingga Piala Dunia 2026. La Liga kini kembali menempatkan kompetisi sepak bola Spanyol sebagai pusat perhatian sepak bola dunia melalui kontribusi para pemainnya. Sebanyak 24 dari total 52 pemain yang masuk skuad Spanyol dan Argentina berasal dari klub-klub peserta La Liga menjelang musim 2026-2027. Nah, informasi ini teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id. Thank you.

0: Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4. Tampil di Hard Rock Stadium, pertandingan berlangsung sengit menghadirkan 10 gol Minggu hari ini ya 19 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya Declan Rice membuka unggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil Teman Pro 2 pada menit ke-18 melalui sundulan Esri Konsa. Bek Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Bukayo Saka. Usaha tersebut tak berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan renyah ke sudut gawang. Menjelang turun minum Teman Pro 2, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada menit ke-41 plus 1 menit setelah menerima umpan Eberechi Essie. Keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah masuk babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Les Blues menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung terlihat ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. Gol tersebut membangkitkan semangat Prancis untuk terus mengejar ketertinggalan. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4 dan membuat pertandingan kembali terbuka. Saat Prancis terus menekan Teman Pro 2, Inggris justru memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Bukayo Saka yang maju sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui gol pada menit 90 plus 6. Selisih 1 gol membuat Les Blues terus berburu gol penyeimbang. Tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut. 2 menit kemudian, gelandang Real Madrid itu menutup kemenangan Inggris melalui aksi individu yang berakhir gol. Wasit De Jesus Venezuela kemudian meniup peluit panjang tanda pertandingan usai. Inggris menang 6-4 ya, masa Teman Pro 2. Inggris menang 6-4 sekaligus memastikan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Dan informasi ini Teman Pro 2 dirilis oleh website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngebisul ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Teman.

0: Siang anak-anak.
1: Siang Bu.
0: Kok lemas? Coba yang semangat.
1: Capek Bu.
2: Siang Bu.
1: Siang Bu.
0: Teman kamu yang biasa duduk di ujung siapa namanya?
2: Iwan Bu kali ya.
0: Siapa? Oh Iwan.
1: Teten kan?
2: Iya.
0: Iwan atau Teten?
2: Iwan sama Teten Bu. Gak masuk.
0: Kenapa?
2: Iwan kerimbat. Keriting baru tiduran. Baik gitu.
0: Teten?
1: Teten ngapain ya tadi ya? Iya, jadi minta izin.
2: Bolos katanya. Dia, Bu.
0: Bolos ya?
1: Iya.
0: Nanti Teten Ibu akan kasih surat ya. Bilang sama mereka berdua.
1: Iya, Bu.
2: Iya, Bu.
0: Siang ini kita belajar gravitasi. Coba buka halaman 72.
1: 72.
0: Ayo jangan rebutan. Nanti robek.
1: Bentar, Bu. Ini cuma yang ada, cuma 2 aja doang.
0: Iya, cari ya. Angka 7-nya.
1: 7-nya di mana ya?
2: Ujung balik.
1: Ambilin dong.
0: Coba yang serius.
1: Nah, tempelin.
0: Kita belajar mengenai gravitasi.
2: Ya.
0: Nah, anak-anak, ada yang tahu mengenai gravitasi?
2: Ada, Bu.
0: Ya, Bayu.
2: Penulisan indah, Bu.
0: Itu kaligrafi, Bayu. Aduh.
1: Salah. STM.
0: STM?
1: Iya. Sekolah Tinggi Menengah Grafika.
0: Kamu jangan sebut merek. Kita lagi on air. Jadi Ibu terangin ya, gravitasi adalah gaya tarik menarik yang terjadi di antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Mengerti?
2: Jadi semua yang sifatnya tarik menarik, Bu?
0: Semua yang mempunyai massa, mempunyai berat, itu akan punya gaya tarik menarik.
1: Terus kok itu yang lagi pada 17 Agustusan tuh apa tuh, Bu?
2: Iya, Bu.
0: Itu tarik tambang.
1: Iya.
2: Itu angkot, supir angkot itu kan tarik menarik, Bu. Untuk dapetin trayeknya.
0: Tapi itu kan bukan gaya gravitasi.
1: Ibu dicopet, kalau di pasar tarik menarik.
2: Tarik menarik. Penjual juga berusaha menarik, Bu, pembelinya.
0: Bukan tarik menarik seperti itu yang Ibu maksud. Contohnya, pohon yang jatuh. Pohon yang jatuh itu. Buah yang jatuh dari pohonnya, itu disebabkan karena ada gaya
1: gravitasi.
0: Benar. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lain termasuk satelit buatan bumi. Jadi, bumi itu memiliki gaya gravitasi sehingga seperti kita ini, kita berpijak pada daratan karena ada gaya gravitasi dari bumi.
2: Kalau aku bilang karena aku gemuk jadi aku gak bisa melayang.
3: Kelas Guru JJ.